0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson.
1: Kami na naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kabyon Kabalita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.